Yansa sa wan sam wudi fusun sum wan sam wan ayan wan mpa wan oba kamodo oba kasekendita krado fo yanodo yankopo analan chon boot nku kreba